Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekcun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekcun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Dan juga nggak ada bosan-bosannya. Saya ingatkan kepada kalian bahwa jika kalian pengen berbagi informasi, curhat, request, tanya jawab, kritik dan saran, atau apapun itu, langsung saja masuk ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan, begitu. Oke, kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu self-harm. Apa sih self-harm itu? Atau kalian pernah gak sih self-harm? Atau kalian punya temen? Atau kenalan kalian? Atau saudara dekat yang pernah melakukan self-harm? Atau kalian pernah melihat orang yang pernah melakukan self-harm? Jadi guys, jadi sobat inspiratif, jadi self-harm ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self-harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk, seperti menyayat, membuat goresan, hingga membakar bagian tubuh tertentu. Karena empati sangat diperlukan dalam membantu orang yang menyakiti diri sendiri, begitu. Bagi sebagian orang, ini kok audionya. Bagi sebagian orang, self-harm ini adalah sebuah solusi atau jalan keluar ketika orang tersebut mengalami suatu kondisi di mana orang tersebut ini mengalami berbagai banyak emosi yang ada di dalam dirinya, yang terus dipendem, nggak bisa dikeluarin, yang keluarnya lewat self-harm ini, gitu. Sebenarnya fenomena ini dulu itu pernah viral tahun berapa ya? 2010? 2011? Pokoknya banyak banget orang-orang yang mengunggah foto waktu itu, zamannya Facebook ya. Belum ada Instagram, belum ada YouTube kalau nggak salah. I don't know, pokoknya waktu itu saya lihatnya di YouTube dan banyak banget orang-orang yang melakukan self-harm ini. Jadi banyak sekali cewek-cewek atau cowok-cowok itu melukai dirinya. Jadi kayak menulis nama gebetannya, mantannya, pacarnya, atau bahkan siapa, artis-artis gitu ya, nama artis-artis atau nama idolanya gitu di tangannya. Jadi ditulis gitu, difoto, terus diupload di sosial media, begitu. Apakah itu termasuk self-harm? Ya bisa jadi, begitu. Tapi sebenarnya self-harm ini punya nama lain. Namanya adalah self-injury. Jadi menyakiti diri sendiri, gitu. Nah, cara menyakitinya ini ada banyak. Ada yang dipakein cutter. Jadi disayat-sayat gitu tubuhnya, pakai tangannya, pakai cutter. Atau ditusuk-tusuk pakai jarum. Atau malah dibakar. Entah itu tangannya, entah itu, pokoknya disulut api, begitu. Karena memang setiap jiwa memiliki toleransi yang berbeda dalam memahami dan menangani masalah emosinya. Beberapa orang pun mungkin terjebak dalam tindakan yang gak sehat, kayak self-harm atau menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang merasa tak ada cara lain yang bisa membantunya, bagaimana membantu orang yang menyakiti dirinya sendiri?
Sorry guys, agak lemot karena memang cuaca lagi tidak bersahabat begitu ya. Jadi agak lemot.

malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami.

0: waktu saya ikuti itu anak-anak indigo ini ada yang bisa membaca aura juga, begitu. Ada yang bisa apa ya? Ada yang bisa membaca pikiran juga, gitu. Kayak nge-cheat gitu. Kalau kita main game ya, kayak nge-hack atau nge-cheat gitu di dalam game gitu. Dan apa ya, karakteristik anak indigo ini salah satunya adalah kreatif, mempunyai kemauan yang kuat, mengandalkan intuisi ya, ngerti ya, intuisi itu kayak apa ya, kalau di binatang itu insting, kayak insting gitu, kayak intuisi, dan memiliki ingatan yang kuat gitu. Rasa bosan dan tidak suka pada rutinitas ini kadang-kadang membuat dia frustrasi. Mereka jadi dianggap tidak disiplin dan merusak sistem yang sudah ada sebelumnya gitu. Gitu. Jadi indigo ini enggak melulu dia bisa melihat hantu, karena yang non indigo juga bisa melihat hantu gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa indigo ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi gitu. Ya, begitu. Itu adalah pembahasan seputar indigo. Jadi kalau teman-teman punya teman atau punya kenalan yang bisa ngelihat gitu, jangan langsung percaya, karena bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku gitu. Kalian juga bisa ngaku-ngaku bisa melihat begitu, walaupun orang-orang nggak tahu gitu. Karena saya pernah baca juga di internet ya, waktu itu manusia itu memiliki feel, semua manusia itu memiliki feel. Nah, orang dengan feel atau perasaan yang tinggi ini disebut indigo. Jadi misalkan begini, kalau misalkan kalian duduk di mana begitu ya, duduk di mana, di satu ruangan atau di mana begitu, kalian bisa nutup mata kalian, terus kemudian kalian bisa mencoba merasakan apa yang ada di sekitar kalian dan mencoba menebak apa yang ada di sekitar kalian, dan kalau misalkan kalian benar dengan apa yang kalian tebak, itu feel yang bekerja, itu sense.
1: Hai, gua Amir Ramza dari 99.1 FM Pesona Indah Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspirasi.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Terima kasih.
1: Saya RJ Safe dari Inspiridium.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

nafsu yang berbeda kepada anaknya. Dan beberapa dari orang tua mempunyai pola asuh tersendiri untuk anaknya. Lalu, apa itu pola asuh? Apa pentingnya pola asuh bagi anak? Lalu, apa jenis pola asuh? Apakah pola asuh ada hubungan dengan kesehatan mental anak dan orang tuanya? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian. Dan inilah

Halo, aduh. Kembali lagi bersama saya RC Ian di Mental Mantul. Seperti biasa. Sorry. Tadi waktu mau siaran ada sedikit kendala. Karena memang alatnya tidak kompatibel begitu ya. Ini saya mohon maaf buat para pendengar yang sedang mendengarkan hari ini. Karena memang tadi mau nyoba-nyoba alat yang baru gitu supaya bisa menyiarkan lebih baik, tapi ternyata tidak kompatibel begitu. Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Ian yang akan menemani kalian di setiap Selasa dengan informasi-informasi kesehatan mental yang akan menambah referensi kalian dan mungkin akan menambah kesempatan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, nggak bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian semua. Waduh, nggak ada bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian kalau kalian mau curhat atau kalian mau request lagu atau kalian mau konsultasi atau kalian mau memberi informasi tambahan atau kalian mau tanya sekedar tanya-tanya, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Ke websitenya inspiradio.id, karena di sana semua yang Anda tulis untuk Mental Mantul akan saya baca hari ini gitu. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang mungkin bisa membuat kalian betah di rumah yang lagi sendirian gitu ya, dan mungkin bisa membuat kalian-kalian semua ditemani oleh RJ-RJ yang manis-manis di Inspiradio gitu. Dan jangan lupa untuk follow setiap sosial medianya inspiradio.id karena di dalamnya akan terdapat banyak sekali informasi-informasi yang mungkin penting buat kalian gitu. Nah, hari ini cek masih oke. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang pola asuh. Memang ya, saya tahu saya masih belum jadi orang tua, saya masih belum jadi bapak, atau saya belum mempunyai anak gitu ya. Ya emang saya belum itu semua, tapi dulu waktu saya kuliah ini juga menjadi salah satu pelajaran mata kuliah saya dulu. Sebentar. Ini

alatnya lagi ini nih, apa namanya, lagi agak rewel gitu ya. Bentar ya. Oke, balik lagi ke pola asuh. Ya saya tahu saya masih belum menjadi bapak atau menjadi ayah, yang artinya mungkin saya belum terlalu believer atau terlalu dipercaya untuk mengangkat tema ini. Tapi dulu saya waktu kuliah itu juga belajar tentang pola asuh. Tapi bukan berarti anak-anak muda atau anak-anak yang belum punya anak itu juga belajar pola asuh, bukan? Tapi kan anak-anak muda juga punya kesempatan untuk menjadi orang tua begitu. Ngomong-ngomong soal pola asuh, mungkin kalian atau para pendengar yang ada di rumah sekarang itu mempunyai atau mengalami begitu ya pola asuh yang berbeda dari teman-teman kalian, atau referensi pola asuh yang berbeda, kalian bisa langsung aja ketik, atau kalian bisa langsung aja ceritakan pengalaman kalian di inspiradio.id begitu. Oke. Nah, kita bahas masalah pola asuh. Pola asuh ini memang menentukan karakter anak saat sudah dewasa. Dengan pola asuh yang benar, seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan penuh pertimbangan, baik terhadap lingkungan maupun dirinya sendiri begitu. Dan seperti yang saya katakan saat opening tadi, bahwa pola asuh ini ada nggak sih hubungannya dengan kesehatan mental, dan apakah pola asuh ini penting bagi seluruh orang tua atau anak-anak begitu ya. Nah, sebelum saya jawab penting nggaknya pola asuh, saya ada satu kasus tentang pola asuh. Kalau kalian enggak gitu ya, dulu ada yang namanya kasus Adi Sara. Ini bukan suku, ras, agama dan antar golongan, bukan. Sara nama orang gitu. Kasus Adi Sara yang pacarnya, gimana ya ngomongnya ya. Jadi kasus Adi Sara ini ada seorang cewek mantan pacar yang dibunuh oleh pacarnya yang punya pacar. Gimana sih? Ya pokoknya si cewek ini masuk ke dalam mobil yang disiksa di jalan tol, disetrum dan lain-lain sampai mayatnya dibuang di jalan tol. Nah, pelakunya adalah dulu mantan pacarnya yang sekarang punya pacar. Dan pacarnya itu adalah sahabatnya dulu. Nah, ini dulu menjadi sebuah perbincangan karena memang kasusnya sungguh viral begitu ya. Dan enggak lepas juga dari apa namanya, para psikolog yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang kasus Adi Sara ini juga, yang membuat para psikolog juga menilai bahwa kasus ini bisa disebut sebagai kasus yang dampak dari pola asuh orang tua dulu atau tidak itu. Apakah ini sebuah pola asuh yang salah? Karena kita nggak tahu ya. Maka di sini ada sebuah kasus Adi Sara yang saya up lagi untuk kalian, biar kalian ingat dan mungkin bisa relate dengan kasus apa namanya? Bisa relate dengan tema saya hari ini gitu. Sorry. Pada kasus pembunuhan Adi Sara Angelina Suroto yang ramai diperbincangkan gitu ya. Dalam kasus ini korban dibunuh secara keji oleh Ahmad Imam Al-Hafid yang juga mantan pacar korban. Hafid melakukan pembunuhan terhadap Ade menggunakan alat kejut listrik dengan dibantu oleh pacar barunya, Asifa
Ramadhani. Jadi pelakunya ada dua. Mata psikolog Ali Risman, perilaku kecil yang ditunjukkan Hafid dan pacar barunya merupakan indikasi bahwa mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan pola asuh yang tepat dari orang tua sejak kecil. Kemungkinan pelaku banyak menerima bentakan, sindiran, atau perbandingan dari orang tua saat masih kecil. Akibatnya pelaku mencari cara menetralkan perasaan buruk yang timbul dengan berbagai hal yang sebenarnya berdampak negatif pada dirinya. Ini kata psikolog Ellie Risman. Nah, proses menetralkan perasaan itu bisa dengan berbagai cara, antara lain menonton video kekerasan, bermain game, hingga melakukan bully. Perpaduan keduanya berefek buruk pada proses perkembangan anak. Perpaduan keduanya juga merusak area otak yang berada di atas alis mata bagian kanan yang disebut dengan korteks. Nah, korteks ini adalah salah satu bagian dari otak, begitu ya teman-teman. Nah, padahal bagian ini yang menentukan kontrol diri, emosi, dan menimbang berbagai dampak perbuatan dirinya pada orang lain. Bagian ini pula yang membedakan manusia dengan mamalia lainnya. Kalau korteks sudah rusak, maka cara kerja otak menjadi salah. Atau oleh penelitian Deep Belknap, kerap disebut dengan the brain gone wrong. Mereka tidak bisa membedakan akibat perbuatannya pada orang lain. Emosi pribadi yang dirasakan akan jauh lebih menguasai. Begitu kata Ellie Risma. Emosi tersebut harus dipuaskan dengan berbagai cara yang didapat lewat video kekerasan. Rusaknya korteks bisa dicegah dengan menyesuaikan pola asuh dengan cara kerja otak. Bila otak lebih menyukai rasa senang, gembira, dan nyaman, maka emosi itulah yang harus timbul saat pengasuhan. Bila emosi yang timbul sebaliknya, maka otak tidak bisa berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari kata-kata kasar, sindiran, bentakan, atau perbandingan negatif selama pengasuhan. Dengan menghindari kata-kata tersebut, anak tidak perlu melakukan hal negatif untuk menetralkan perasaan buruk yang timbul. Dengan meminimalkan paparan negatif selama perkembangannya, maka peluang anak mempelajari berbagai karakter positif semakin besar. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mengasuh anak dengan cara yang benar. Orang tua harus sadar anaknya tumbuh dalam berbagai ancaman. Selanjutnya, orang tua harus memutus mata rantai pengasuhannya yang buruk di masa lalu. Bila orang tua diasuh penuh kekerasan, berarti anak harus mengalami hal yang sama. Ellie juga menyarankan orang tua mau belajar teknologi dan gadget terbaru. Dengan pengetahuan yang sama, maka orang tua bisa menjadi lawan bicara yang seimbang dengan anak. Hal ini sekaligus mencegah anak terkena paparan negatif di dunia maya. Begitu. Nah, itulah tadi kasus tentang Ade Sara yang melibatkan pola asuh orang tua gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa pola asuh orang tua juga berpengaruh kepada kesehatan mental anak. Contohnya Ade Sara yang mungkin dulunya dia mendapatkan pola asuh yang tidak baik, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, seberapa pentingnya pola asuh, lalu apa aja jenis-jenis pola asuh? Bentar ya.
ini pindah lagi

cek, oke, pas ya, mic-nya ya, karena teman-teman juga ada yang mengeluh ini tadi yang mendengarkan bahwa terputus mic-nya. Saya takutnya memang ini memang kurang

Cek. Oke. Udah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis dari pola asuh. Karena memang setiap orang tua pasti memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda untuk anaknya. Sebenarnya nggak ada pola asuh atau pola pengasuhan begitu ya, yang benar atau salah itu sebenarnya nggak ada. Namun, setiap pola pengasuhan yang dipilih tentu akan menghasilkan karakter anak yang berbeda-beda. Pastinya pada beberapa jenis pola asuh yang justru membuat anak merasa tertekan dan rentan mengembangkan kesehatan mental atau penyakit kesehatan mental di kemudian hari. Nah, biasanya anak-anak yang rentan mengalami hal tersebut diasuh dengan cara yang terlalu keras maupun terlalu diabaikan. Itulah sebabnya penting untuk mempertimbangkan jenis pola asuh untuk anak agar terhindar dari masalah kesehatan mental di kemudian hari dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Gitu. Saya tahu mungkin jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan di sini tidak seperti pola asuh Anda-anda di rumah atau tidak seperti bayangan Anda-anda di rumah begitu ya. Karena memang setiap manusia mempunyai pola asuh sendiri-sendiri yang diturunkan dari pengalamannya begitu ya. Jadi ini hanya sekedar tipe-tipe untuk memberikan salah satu referensi aja buat teman-teman yang ada di rumah begitu. Oke. Tipe pola asuh untuk menjaga kesehatan mental anak yang pertama itu adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif. Orang tua, pada pola asuh otoritatif ini, orang tua akan berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan anak. Ayah dan ibu tetap perlu memberi aturan-aturan tertentu pada anak. Tetapi ayah dan ibu juga harus menjelaskan alasan dibalik aturan yang dibuat. Aturan harus tetap ditegakkan dan ada konsekuensi yang diberikan saat anak melanggarnya. Meski begitu, ayah dan ibu tetap harus mempertimbangkan perasaan si kecil. Orang tua juga harus bijak dan mau mendengarkan pendapat yang dilontarkan si kecil. Ayah dan ibu wajib menginvestasikan waktu dan energi untuk mencegah masalah perilaku pada anak-anak. Gunakan strategi disiplin yang positif untuk menyembuhkan perilaku baik pada anak, seperti sistem pujian dan penghargaan. Nah, melansir dari Very Well Family, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh otoritatif kemungkinan besar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak juga cenderung bahagia, sukses, pandai membuat keputusan, dan bisa mengevaluasi resiko-resiko yang dihadapi. Begitu. Jadi untuk pola asuh otoritatif ini, kalian bisa membuat aturan untuk anak di rumah. Kalau kalian nanti punya anak begitu ya, kalian bisa membuat aturan-aturan anak. Aturan-aturan di rumah atau aturan-aturan untuk anak agar anak tersebut bisa disiplin begitu. Dan kalian tetap harus menegakkan peraturan tersebut. Tapi yang paling penting adalah anak harus tahu tentang peraturan yang kalian buat, untuk apa dan bagaimana, kenapa kok harus dibuat, agar kayak apa, agar bagaimana begitu.
harus dijelaskan kepada anak agar anak mengerti kenapa peraturan itu dibuat dan agar anak bisa dengan legowo untuk menaati peraturan tersebut. Tapi peraturan yang dibuat juga harus dengan pertimbangan yang matang, juga harus dengan pertimbangan apa ya, perasaan anaknya, agar anaknya tidak keberatan juga. Dan kalau misalkan anaknya juga protes dengan peraturan ini, jangan langsung ditentang, tapi dibicarakan dulu dengan anak, setuju apa enggak peraturan seperti ini, atau mampu atau tidak dengan peraturan seperti ini, begitu. Yang apa namanya, kaget dengan lagu sendiri, kaget sorry. Yang dimana anak dengan pola asuh otoritatif ini bisa menjadi anak-anak yang cenderung bahagia, sukses, pandai dan pandai membuat keputusan, gitu ya. Karena dari kecil dia sudah dihadapkan dengan sebuah pilihan yang memang terus dialaminya, begitu. Jadi dia dapat membuat keputusan dengan baik, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh penuh kasih sayang. Jadi otoritatif sekarang adalah pola asuh yang penuh kasih sayang. Pola asuh pengasuhan ini berfokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin untuk anak. Orang tua lebih banyak melakukan kontak fisik seperti menggendong, cek-cek, oke. Seperti menggendong atau tidur bersama si kecil. Orang tua juga menyanggupi kebutuhan anak tanpa ragu-ragu. Ayah dan ibu akan selalu menenangkan, menghibur, mendukung agar anak merasa aman dan dicintai. Melansir dari Healthline, anak yang diasuh dengan cara seperti ini umumnya lebih mandiri, fleksibel, enggak mudah stres, punya empati dan mampu mengendalikan emosi mereka, gitu. Jadi untuk pola asuh yang penuh kasih sayang ini, anaknya memang benar-benar disentuh gitu secara emosional atau bahkan secara fisik untuk mendekatkan, untuk menciptakan ikatan antara keluarga, begitu. Itu yang namanya pola asuh dengan penuh kasih sayang, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pola asuh pendampingan. Jadi pola asuh otoritatif sekarang pola asuh kasih sayang dan sekarang pola asuh pendampingan. Oke. Ciri khas dari pola asuh pendampingan adalah orang tua bebas memberi ruang untuk si kecil sehingga ia bisa mengeksplor seluruh lingkungannya secara

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Saja terluka saat mereka tidak diawasi, tetapi resikonya kecil. Gitu. Itulah ketiga jenis sekolah asuh yang benar-benar mampu menjaga kesehatan mental anak. Nah, kalau kalian punya tipe-tipe pola asuh yang sama atau kalian punya tipe pola asuh sendiri, nah bisa langsung aja tulis ke inspiradio.id. Kita bisa berbagi informasi di sana gitu. Jadi begitu untuk tipe-tipe pola asuh anak gitu. Nah, saya juga punya jenis-jenis pola asuh lagi. Saya juga punya tipe-tipe pola asuh yang lain, tipe pola asuh yang berbeda dari yang saya berikan tadi. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis

Oke. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya saya akan berikan informasi kepada kalian bahwa di pola asuh ini juga mempunyai jenis-jenis yang lain, karena beberapa teori juga berbeda orangnya dengan beberapa pendekatan yang dipakai dengan apa namanya para penemu, para pencetus teori pola asuh ini. Tapi sebenarnya semuanya hampir sama, kayak otoriter, pola asuh otoriter yang kaku, tegas, menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan, orang tua cenderung selalu benar dalam mengemukakan pendapat. Pola asuh ini akan untuk seorang anak dengan karakter yang disiplin dan patuh. Itu. Tapi sayangnya ya, kalau otoriter, terlalu otoriter begitu ya, sering melayangkan ungkapan pokoknya ketika sedang mengutarakan pendapat tanpa memperdulikan atau mendengar pendapat dan keinginan anak, hal ini dapat membuat anak menjadi tidak terbiasa membuat keputusan sendiri dan takut tidak menuruti perkataan orang tuanya. Selain itu, anak yang terbiasa dengan pola asuh otoriter seringkali sulit mengungkapkan pendapatnya sehingga muncul masalah kecemasan yang menyebabkan stres. Dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak lainnya, yakni dapat membuat emosi anak meledak-ledak, hubungan interpersonal dengan orang lain yang kurang baik, dan cenderung menjadi pribadi yang otoriter di kemudian hari. Gitu, karena pola asuh juga menggambarkan apa namanya kepribadian anak tersebut. Gitu. Nah, setelah pola asuh otoriter, ini ada pola asuh permisif. Pola asuh anak permisif berlawanan 180 derajat dengan pola asuh otoriter. Pola ini dikenal dengan karakteristik memanjakan anak atau serba boleh. Orang tua permisif menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Ciri lainnya dari pola asuh ini, yakni orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat bebas semaunya, mewujudkan apa yang anak mau, dan tidak memberikan batasan pada anak sehingga jarang mendisiplinkan. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif memang tumbuh kreatif karena terbiasa bebas mengekspresikan dirinya. Namun dalam jangka panjang, anak menjadi bingung karena tidak terbiasa dengan batasan yang ada. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersifat egois, menuntut, cenderung memberontak, dan motivasi belajar.

yang kurang gitu. Ini apa ya, ini bukan sebagai apa namanya masukan negatif buat kalian semua, tapi ini adalah efek yang negatif karena berbagai pola asuh juga punya kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh cuek. Pola asuh cuek atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anaknya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Pada pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video games. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuhan orang tuanya. Namun lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya baik, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Nilai akademis yang buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi gitu. Ini banyak sekali dan sering sekali saya temui di zaman sekarang atau akhir-akhir ini saya temui anak-anak yang mempunyai pola asuh atau mengalami pola asuh seperti ini, yang sekarang sudah besar, yang punya pola asuh dulu orang tuanya yang sebenarnya gak cuek, tapi gak ada waktu aja buat anaknya karena orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya gak miskin gitu. Saya tahu bahwa duit itu penting, sangat penting malah, tapi anak kita gak kalah penting, pola asuhnya juga gak kalah penting, dan kehidupan anak kita juga gak kalah penting. Saya tahu kebutuhan-kebutuhan sekarang, saat ini, hingga nanti itu sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh orang lain begitu. Tapi kan kita mempunyai anak yang juga mempunyai kehidupan di masa depan begitu. Karena pola asuh seperti ini juga berpengaruh bagi masa depan anak dan berpengaruh kepada kesehatan mental anak di masa depan gitu. Jadi harus diperhatikan sejak dini atau diperhatikan sebelum mempunyai anak begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling baik. Hal ini didukung oleh penelitian dari UGM yang membuktikan pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah dan anak memiliki masalah kepribadian. Jadi pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian.
Karena bisa dibilang pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga permisif. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan batasan dan konsekuensi dijelaskan pada anak sehingga komunikasi juga terjaga dengan baik. Di luar itu, orang tua tetap memberikan pujian, dukungan emosional, dan hadiah jika anak dapat meraih suatu prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik sehingga anak juga menjadi jujur tetapi tetap patuh. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan mempunyai komunikasi baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan anak di kemudian hari. Jika kalian punya atau memiliki seorang anak, maka kalian bisa mengenal anak kalian dengan secara personal. Karena sebenarnya ya, kepribadian atau sifat anak itu sebenarnya turun. Jadi kepribadian orang tua, sifat orang tua itu biasanya turun kepada anaknya. Jadi banyak sekali psikolog atau ilmuwan psikologi yang bilang bahwa menghadapi anak itu sama kayak menghadapi diri sendiri tapi di masa lalu gitu. Di masa lalu dengan zaman yang berbeda udah gitu. Jadi banyak sekali sifat atau kepribadian anak yang sama dengan orang tuanya gitu. Ini bukan berarti jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan barusan itu harus kalian pilih salah satu. Tidak, kalian juga bisa mengkombinasi antar keduanya. Atau kalau kalian punya pola asuh sendiri dan kalian yakin dengan pola asuh kalian, ya nggak apa-apa, kalian memiliki jenis pola asuh tersendiri begitu. Bukan berarti kok teorinya seperti ini terus kalian harus memilih pola asuh yang berbeda. Tidak gitu. Oke. Dan itulah dia jenis-jenis pola asuh yang ada dan dampaknya pada karakter anak gitu. Karena berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian atau para pendengar sekalian gitu ya, banyak sekali orang-orang memberikan pola asuh kepada anaknya itu berbeda berbagai zaman gitu. Kalau kita tahu dulu waktu zaman 1900-an kita diasuh dengan penuh otoritas, diasuh dengan paksaan seperti itu, diasuh dengan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang bukan berarti itu buruk, tapi seperti yang saya katakan tadi, enggak hanya satu enggak hanya satu jenis pola asuh yang tidak memiliki kekurangan gitu. Karena setiap pola asuh juga memiliki kekurangan tersendiri, karena tidak setiap pola asuh itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena berbeda zaman, berbeda pola asuh, berbeda
kebiasaan, berbeda kebudayaan juga enggak selalu cocok dengan anak kita gitu. Maka pola asuh dari dulu sampai sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu enggak ada itu yang namanya bisa ngobrol, atau bukan ngobrol ya, bisa apa ya, bisa mencapai kesepakatan antara orang tua dan anak gitu. Dulu gak bisa. Orang tua selalu menempatkan aturannya di atas seorang anak gitu. Jadi seorang anak juga harus mentaati atau menuruti perintah atau pola asuh orang tua begitu. Berbeda dengan zaman sekarang ya, walaupun ada di zaman sekarang pola asuh yang seperti itu, kalau di zaman sekarang saya rasa lebih berbeda karena anak juga sudah bisa mencapai kesepakatan dengan orang tua. Cuman kekurangannya mungkin pada zaman sekarang adalah segala peraturan, segala bentuk tindakan pola asuh orang tua itu harus dibanyakin lagi. Itu harus, anak harus benar-benar diawasi, benar-benar didampingi, benar-benar dikasih perasaan, benar-benar dikasih tahu untuk zaman-zaman sekarang ya, karena zamannya teknologi, semua hal bisa diakses oleh anak sekarang gitu. Jadi kekurangannya di situ. Kalau dulu terlalu mengekang, sekarang terlalu luas gitu. Bahkan sekarang nih ya, sekarang saya itu masih sempat nemu anak yang memanggil ayahnya dengan sebutan nama, enggak ayah gitu, atau bapak, atau papa gitu enggak, tapi namanya. Jadi udah kayak sohib banget gitu. Jadi saya enggak tahu ya, mungkin sebagian orang terasa so asik, atau sebagian orang tidak nyaman dengan pengasuhan seorang tua yang mengasuh anaknya layaknya sahabatnya sendiri begitu, yang menjadikan anaknya sahabat begitu. Karena di dalam kebudayaan kita itu terdapat perbedaan jenjang antara orang tua dan anak begitu, dan mereka semua harus saling memahami untuk mencapai sebuah kesepakatan, sebuah hubungan yang baik itu harus saling memahami begitu. Karena hari ini banyak banget orang-orang yang benar-benar berbeda pola pengasuhannya dulu dan sekarang gitu. Masih dengar gak sih? Cek. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan pola asuh yang saya sebutkan tadi. Jadi enggak harus ngambil salah satu, kalian juga bisa mengkombinasikan. Tapi ada satu cara yang paling efektif menurut saya adalah mengenali anak terlebih dahulu. Jadi apa namanya, sebelum menerapkan pola asuh yang baik untuk anak itu mengetahui kepribadian anaknya dulu begitu, untuk menciptakan sebuah koneksi atau sebuah hubungan atau sebuah komunikasi yang baik dengan anak dulu, baru kita tentukan pola asuhnya. Bukan pola asuh dulu baru kita bisa berkomunikasi, tapi komunikasi dulu baru kita terapkan pola asuh, agar anak juga tidak merasa bahwa dirinya adalah sebuah robot yang apa ya, yang terlahir terus disuruh-suruh doang gitu. Enggak, biar
orang tua dan anak juga memenuhi atau melengkapi atau mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh anak begitu. Itu sih yang dulu menjadi kesepakatan saya waktu teman-teman saya dulu kuliah gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk mencapai atau memilih pola asuh yang baik untuk anak, kita harus kenal dulu dengan anak, kepribadiannya gimana, terus maunya gimana gitu, terus yang baik gimana begitu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang maunya gini tapi gak baik buat dia gitu. Ada yang anak-anak maunya, saya mau main HP sampai 8 jam gitu, tapi gak baik buat dirinya gitu, atau tidak sesuai bakatnya, atau dengan bermain 8 jam tidak sesuai perkembangan anaknya begitu. Karena setiap pola asuh juga perlu diingat, setiap pola asuh juga memiliki hal-hal yang negatif. Setiap pola asuh juga memiliki sisi negatif daripada positif gitu. Jadi itu yang harus diberikan atau difokuskan kepada orang tua gitu. Karena pola asuh juga tidak ada yang benar atau salah. Karena setiap pola asuh yang diambil orang tua, mau itu pola asuh gabungan, mau itu pola asuh otoriter, permisif, dan acuh tak acuh atau demokratif, itu mempunyai efek negatif di belakangnya. Kita kan, ya namanya pola asuh orang tua, tidak bisa sempurna yang dibayangkan gitu. Mungkin untuk satu anak bisa, tapi untuk anak yang kedua gak bisa. Jadi berbeda-beda itu. It's okay, karena perbedaan setiap kepribadian anak itu juga menentukan pola asuh dia gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mengerti bahwa anak juga harus mengerti kenapa orang tua menciptakan pola asuh. Anak juga harus mengerti kenapa kok pola asuh ini yang diterapkan. Anak juga harus mengerti bahwa kenapa kok dia jadi anak gitu. Anak juga harus mengerti bagaimana susahnya jadi orang tua. Terus anak juga harus mengerti tugas-tugasnya. Anak juga harus mengerti perkembangannya juga. Anak juga harus mengerti bahwa betapa berharganya anak bagi keluarga begitu. Biar anak juga mengerti bahwa dirinya berharga dan dirinya bisa menjadi kebanggaan keluarga gitu. Dan anak juga mengerti bahwa ayah ibunya cari uang atau menerapkan pola asuh ini mengerti kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Jadi anak tidak mencari pelampiasan lain untuk menjawab semua keraguannya gitu. Dan yang paling penting adalah anak diajak ngobrol, diajak berkomunikasi agar si orang tua dan anak juga saling mengerti gitu. Dan saya doakan buat kalian semua yang belum punya anak maupun yang sekarang sudah punya anak, saya doakan pola asuh kalian semua baik-baik semua, dan bagi generasi selanjutnya juga pola asuh yang seperti orang tua kalian pakai atau yang kalian pakai saat ini, semoga menjadi pola asuh yang terbaik bagi anak kalian gitu. Dan semoga dengan mendengarkan Mental Mantul, kalian juga menjadi lebih baik pribadinya. Kalian juga bisa menambah informasi kepada kalian, dan mungkin
dengan mental mantul kalian bisa menjadi seseorang atau orang tua yang baik dengan pola asuh yang kalian terapkan atau pola asuh yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi buat kalian semua, itulah dia pola asuh orang tua. Ya, mungkin sedikit membosankan bagi anak-anak muda yang tidak punya anak, atau enggak relate bagi orang anak-anak muda, tapi paling tidak anak muda harus tahu tentang ini karena di masa depan kalian juga akan punya anak begitu. Tapi jangan lupa bikin dulu, baru kalian bisa menerapkan pola asuh tersebut. Gitu. Nah, saya mau pamit. Saya Ian. Kita sudah sampai ke penghujung acara dan gak bosan-bosannya untuk selalu saya ingatkan kepada kalian untuk tetap apa ya? Aduh, lupa dong. Untuk tetap mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya akan ada konten-konten yang menarik. Dan inspiradio.id, saya minta doanya kalian semua bahwa inspiradio.id akan mencapai update atau level up. Waduh, level up. Dan berikan terus semangat kepada inspiradio.id karena inspiradio.id sudah akan melangkahkan kakinya atau melebarkan sayapnya ke jenjang yang selanjutnya gitu. Dan tidak lupa, saya harus promosi untuk diri saya sendiri ya. Jangan lupa, saya juga menulis di WhatsApp. Jadi tulis aja Ian Santiko gitu, nanti ada. Dan di situ ada cerita-cerita saya dan itu ada tulisan-tulisan saya. Jadi bisa kalian langsung baca dan langsung lihat aja. Dan jangan lupa, saya juga ada di Patreon sekarang. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang mau nyawer saya untuk ekonomi negara yang lebih baik, karena saya juga butuh. Dan saweran kalian akan sangat berarti sekali. Oke. Saya Ian. Dan sudah 1 jam saya menemani kalian semua. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga kalian tetap bahagia. Dan semoga besok kalian akan menjadi pribadi yang mantul. Oke. Saya Ian. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Karena itulah, aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Tak apalah terkena air hujan, toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Sepertinya Pak Supir tak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah aku naik, dia lalu menjalankan mobilnya walau perlahan. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali tak ada kendaraan. Ah, mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula. Begitu pikirku dalam hati. Ketika melihat itu semua.

aku merasakan keanehan. Tapi ya udahlah. Keanehan itu adalah aku merasakan kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan

こそ。Jadi Pak Supir berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depan. Mungkin begitu. Sementara di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Aku terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, aku sudah melihat ada lampu lalu lintas atau lampu merah atau stopan. Kalau kata orang Bandung, kalau sudah sampai di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, aku tiba-tiba berhenti, seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika aku berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik.

Tapi ternyata tak ada orang. Tak ada penumpang yang masuk. Tak ada yang naik, Pak. Tak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Setelah celinguk-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir pun menjawab pendek. Ayah, begitu katanya, sambil terus melihat ke depan, tak menoleh ke arahku. Ah, mana penumpangnya sih? Orang gak ada juga, sungutku dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi, berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan, kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang, padahal tak ada orang sama sekali. Sepi. Sekali lagi, aku bilang ke Pak Supir. Tak ada orang, Pak. Kosong. Pak Supir sambil terus menatap ke depan, lagi-lagi menjawab, ayah. Ayah yang artinya ada. Aku semakin bingung. Mana penumpangnya sih? Lalu angkot kembali berjalan. Bedanya, kali ini jalannya lebih cepat. Tak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan. Jadi bergeser sedikit ke dalam, membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Paham kan ya? Nah, ketika menghadap ke samping inilah, aku akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban. Kenapa angkot ini tadi berhenti dua kali secara misterius? Aku pun kaget tak terkira. Merinding sejadi-jadinya, karena ternyata sudah ada dua penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan. Keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi tak melihat mereka sama sekali. Sementara itu angkot berjalan semakin cepat. Aku yang mulai semakin ketakutan, sudah tak lagi memperhatikan jalan.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sangat menyeramkan, wajah keduanya pucat berlumuran darah. Seperti baru saja meninggal karena kecelakaan. Tercium juga bau amis anyir yang sangat tak mengenakkan. Aku semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. "Berhenti, Pak, berhenti!" aku berteriak. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, akhirnya aku pun nekat melompat turun. Hasilnya, aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Tapi tak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot itu terus melaju pelan sampai akhirnya hilang di telan kegelapan.

Oke, sekian kisah angkot hantu. Cerita ini ilustratif dari kembaran Bris.

Entah kenapa, lima boneka ini dibilang boneka.

hampir sama dengan seperti Annabelle, tentang boneka yang dihuni oleh makhluk halus. Inilah kelima boneka terkutuk itu.

Lucy, mohon maaf, kayaknya nggak bisa ngajak.

Gak ada gangguan teknis lagi. Diskusi tanpa batas. Lucy mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Sampai mayatnya dibuang di jalan tol. Nah, pelakunya adalah dulu mantan pacarnya yang sekarang punya pacar. Dan pacarnya itu adalah sahabatnya dulu. Nah, ini dulu menjadi sebuah perbincangan karena memang kasusnya sungguh viral begitu ya. Dan enggak lepas juga dari apa namanya para psikolog yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang kasus Ade Sara ini juga yang membuat para psikolog juga menilai bahwa kasus ini bisa disebut sebagai kasus yang dampak dari pola asuh orang tua dulu atau tidak itu. Apakah ini sebuah pola asuh yang salah? Karena kita nggak tahu ya. Maka di sini ada sebuah kasus Ade Sara yang saya up lagi untuk kalian biar kalian ingat dan mungkin bisa relate dengan kasus apa namanya? Bisa relate dengan tema saya hari ini gitu. Sorry. Pada kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto yang ramai diperbincangkan gitu ya. Dalam kasus ini korban dibunuh secara keji oleh Ahmad Imam Al-Hafid yang juga mantan pacar korban. Hafid melakukan pembunuhan terhadap Ade menggunakan alat kejut listrik dengan dibantu oleh pacar barunya Asifa Ramadhani. Jadi pelakunya ada dua. Mata psikolog Ali Risman, perilaku keji yang ditunjukkan Hafid dan pacar barunya merupakan indikasi bahwa mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan pola asuh yang tepat dari orang tua sejak kecil. Kemungkinan pelaku banyak menerima bentakan, sindiran atau perbandingan dari orang tua saat masih kecil. Akibatnya pelaku mencari cara menetralkan perasaan buruk yang timbul dengan berbagai hal yang sebenarnya berdampak negatif pada dirinya. Ini kata psikolog Eli Risman. Nah, proses menetralkan perasaan itu bisa dengan berbagai cara, antara lain menonton video kekerasan, bermain game, hingga melakukan bully. Perpaduan keduanya berefek buruk pada proses perkembangan anak. Perpaduan keduanya juga merusak area otak yang berada di atas alis mata bagian kanan yang disebut dengan cortex. Nah, cortex ini adalah salah satu bagian dari otak begitu ya, teman-teman. Nah, padahal bagian ini yang menentukan kontrol diri, emosi,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Gareng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

Perempuan loh, cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang, minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak dari bistik spaghetti panggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa.
1: Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
2: Nah, gua tahu.
1: Apaan?
2: Dia alergi.
1: Bukan.
3: Butuh air?
1: Bukan.
2: Amoyan?
1: Bukan, amoyan masa kena air. Ah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: udah buka belum?
1: La la la la la gitar jo.
2: Mas. Udah buka belum? Mau pesan apa, Mas?
0: La la la la.

0: Ya, Beb.
1: Bebek.
0: Bebek, Beb, Beb, Beb.
1: Aku tak mungkin melupakanmu.
0: Bella.
1: Tapi...
0: Nyapa? Nyapa?
1: Tasya tak berdaya.
0: Pret.
2: Pret, pret, pret.
0: Pret.

0: Tepuk tanya mana
1: saya
0: dong?
1: Saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andir.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefan.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sajan.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidsyah.
14: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
9: Hanya di
15: Inspiradio.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

lembut hati bang.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

tersebut. Karena kasihan banget gitu orang-orang yang suka makan cumi, yang kemudian yang kemudian berpikir ke arah situ sebelum makan cumi gitu ya, yang takutnya bahwa ada orang dengan dengan gangguan yang sama begitu melakukannya di restoran cumi-cumi atau di cumi yang akan dijual begitu ya. Iya. yang sempat jadi sorotan adalah ketika dia berkata bahwa rasanya sama dan kemudian ini lebih baik daripada merusak anak orang gitu. Itu yang jadi sorotan utama waktu saya melihat postingan tersebut gitu. Yang dimana postingan tersebut memang kalau misalkan dibandingkan, kita nggak akan menemukan bandingannya antara ngerusak manusia dan ngerusak hewan, itu nggak ada bandingannya. Dimana sama-sama makhluk hidup, memang mungkin apa namanya binatang tidak mempunyai rasa direndahkan atau bagaimana, cuman kan yang menjadi sorotan adalah pelakunya akan mengalami sebuah penyakit atau gangguan mental yang dinamakan zoofilia. Ini takutnya ya. Saya nggak bilang bahwa orangnya akan ke situ atau orangnya telah atau sedang mengalami gangguan itu, cuman apa namanya, takutnya orangnya akan mengarah ke sana gitu. Yang dimana hal tersebut mungkin jadi sebuah gangguan mental yang serius gitu. Oke. Zoofilia ini adalah penyimpangan seksual di mana manusia

Karena kalau di apa namanya di psikoterapi kalian akan mendapatkan kalau a movement decency di session ini itu biasanya diberikan foto-foto atau diberikan sebuah apa ya kilas balik sebentar gitu sambil merem biar nanti tahu matanya bergerak secepat apa agar nanti bisa tahu tingkat trauma yang dimiliki dan tingkat kecemasan yang dimiliki itu seberapa tingginya gitu. Oke. Enggak hanya psikoterapi, ternyata juga ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang pasti di dunia psikologi atau di dunia kesehatan mental itu antidepresan. Gitu. Antidepresan ini kayak parasetamol dan amoksilinnya di dunia kedokteran gitu ya. Nah, antidepresan ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Lalu yang selanjutnya adalah obat anti kecemasan. Obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Gitu. Lanjut. Nah, setelah diobati harusnya ada pencegahan. Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD pada awalnya. Seperti tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah, dan reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dicegah, ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka, gitu. Jadi yang terpenting adalah mencari bantuan dan dukungan tepat waktu, yang artinya adalah mencari teman atau keluarga atau orang yang mendukung atau orang yang berpihak atau orang yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan kepada Anda gitu. Jangan dianggap sepele karena banyak banget di luar sana orang-orang yang menganggapnya sepele. Jadi kejadian yang bisa bikin trauma adalah orang-orang yang lemah gitu ya. Karena orang-orang tersebut jika di budaya-budaya kita biasanya orang-orang tersebut akan dianggap lemah karena hanya sebuah kejadian kecil bisa menjadikan mereka trauma gitu. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya dihilangkan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu ya, karena kita nggak pernah tahu seberapa kuat atau seberapa besar mental kita untuk mengalami kejadian tersebut gitu. Oke, sudah 1 jam saya menemani kalian. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan tentang PTSD ini,
seperti dampak kesehatan mental jika PTSD tidak segera ditangani, kemudian fakta-fakta penting terkait PTSD. Tapi sudah 1 jam saya menemani kalian. Ya, udah selesai. Dan saya mohon maaf.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Distancing.
2: Terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
1: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
1: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
5: Jaga kesehatan ya.
6: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
6: Cut! Salah.
4: Keliru, cuk.
6: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
1: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
9: Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
8: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page Inspirado. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

beban kekerasan dalam rumah tangga hanya dialami oleh perempuan. Memang kalian yakin banget bahwa korban kezaliman hanya perempuan? Banyak kok laki-laki yang jadi korban kezaliman perempuan, cuma mereka gak ngomong. Kenapa? Karena laki-laki kan dididik untuk gak cengeng dari kecil. Mereka dididik untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau ada cowok curhat, sedih, nangis, jangan lu cengin. Ah cengin, lu cowok kok cengin. Padahal wajar kok, manusiawi banget, ya gak? Seberapa banyak laki-laki yang dinikahi oleh perempuan yang hanya mau duitnya doang. Banyak kok perempuan yang menikahi laki-laki hanya demi status dan faktor X. Karena kepingin si laki-lakinya tuh bukan hanya ngebiayain hidup dia, tapi ngebiayain hidup seluruh keluarganya. Ini tipikal pernikahan di Asia. Asian marriage, especially di negara-negara dunia ketiga lah. Jadi kalau di negara Asia, ini biasanya kalau pasangan menikah itu bukan cuma antara dua orangnya aja gitu. Tapi kalau menikah itu keluarganya juga sama-sama dinikahi. Jadi setelah menikah banyak kok laki-laki yang dijadikan sapi perah oleh istrinya. Jadi disuruh ngempanin, bukan hanya dia istrinya aja, tapi disuruh ngempanin menghidupi seluruh keluarga istrinya juga. Banyak jadiin ATM, jadi sapi perah. Banyak kok suami-suami yang stres karena masalah kayak gitu, mengalami tekanan yang luar biasa. Kebayang gak? Istrinya kerja, punya gaji sendiri. Ya duit istri ya duit istri juga, tapi duit suami ya duit istri gitu. Banyak kok suami yang punya istri rakus kayak gitu. Udah gitu kan, misalnya suaminya kredit mobil, kredit rumah. Ya gimana ya, kan banyak kok laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab gitu lah. Gak semua laki-laki bajingan seperti yang digambarkan oleh feminis-feminis solol itu, enggak. Banyak laki-laki yang sayang sama keluarga. Cuma kebetulan kawin sama cewek yang gak tahu diri. Jadi suaminya beli rumah, itu pun minjem duit dari bank kan, atas nama istrinya. Beli mobil. Nah istrinya juga kan ngempanin seluruh keluarganya juga kan dari duit suaminya. Mungkin ibunya minta diumrohin, ibunya minta dibeliin rumah, ya akhirnya rumah pemberian suaminya digadein, atau mobilnya digadein. Kan kesel tuh, pasti kan suaminya marah. Wajar gak marah? Kalau kamu punya istri tanpa izin, dia gadein semua barang-barang yang kamu beli. Walaupun itu atas nama istri, tapi kan kamu pasti kesel kan? Tuh. Akhirnya dimarah-marahin sama suami, si istrinya nangis-nangis, akhirnya telepon Komnas Perempuan. Halo, saya korban kekerasan verbal, kekerasan psikologis dari suami saya, tolong saya. Saya mengalami abuse dan segala macam drama-drama lainnya. Itulah perempuan. Lebay dan selalu mendapat sesuatu, padahal dia yang salah. Coba kalau kalian di posisi suaminya, kan kasihan kan? Udah utangnya belum lunas, udah tapi udah digadein rumahnya, saking rakusnya bininya. Kan stres tuh punya bini kayak gitu, tapi nggak bisa keluar dari pernikahan itu karena ada anak, ya nggak gampang bercerai itu kan nggak gampang. Terus selain itu juga banyak laki-laki yang jadi korban kekerasan perempuan, dimanipulasi. Ya cowoknya juga bego sih kadang ya, suka nggak teliti sebelum membeli. Ya cowok wajar lah suka sama cewek yang cakep, yang enak dilihat, itu kan wajar ya. Tapi lihat-lihat dulu lah karakternya kan.
Banyak kok cowok-cowok yang selama pacaran cuma dijadiin supir gratisan, ojek gratisan, atau kadang-kadang dimintain duit bulanan buat jajan, terus dimintain buat bayar kuliah. Setelah ceweknya lulus, udah dapat kerja, udah bagus segala macem, cowoknya ditinggal. Pacaran sama cowok yang lebih mapan. Banyak loh yang kayak gitu. Kalian nggak tahu aja. Terus cowok yang jadiin friendzone, difriendzonin sama cewek, dimanfaatin duitnya, tenaganya, waktunya segala macam abis-abisan, tapi gak mau jadi pacar. Ya cowoknya juga bego sih, kok mau aja gitu ya. Tapi kan banyak yang jadi korban-korban kezoliman kayak begitu, dan mereka nggak ngomong, nggak cengeng. Dan cewek juga kan manipulatif juga itu, dia misalnya ada yang tahu nih cowok suka sama dia, dimanfaatin lah semuanya, dijadiin ATM, beliin itu dong, beliin buku dong, beliin kalung dong, kasih, ditinggal setelah duitnya nggak ada ya ditinggal. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya emang sih salah cowoknya yang bego. Tapi cowok juga kan manusia, punya perasaan juga gitu. Terus gimana ya, kadang-kadang kaum-kaum feminis itu selalu mendramatisir segala sesuatu, seolah-olah hanya perempuan yang jadi korban kezoliman gitu. Tapi giliran ada laki-laki yang dizolimi oleh istrinya, oleh pacarnya, kok nggak pernah diekspos? Banyak loh, banyak banget. Kalau lihat di kehidupan nyata, banyak banget laki-laki yang jadi sapi perah oleh istrinya. Pokoknya kalian nih yang buat laki-laki yang belum menikah, hati-hati lah. Kalau nyari calon istri, hati-hati. Lihat karakter dia. Dan kadang cowok-cowok yang kayak gitu juga kan pinter ngebohongin cowok juga kan. Cowok kan sukanya yang tipe-tipe kalem, muka-muka lugu, yang feminin, yang nggak nyablak lah kalau ngomong kan. Jadi cewek yang kayak gitu ya, yang bisa jaga sikap kayak gitu ya, pinter juga nipunya. So be careful kalau kalian nyari pasangan. Just kalaupun kalian sekarang single, jomblo, appreciate. I think it's much better than you are in the wrong relationship. Gitu. Nikmatilah waktu-waktu Anda yang jomblo dan single. Karena bisa jadi nightmare lah kalau kalian menikah dengan perempuan dan kalian salah memilih. Bisa jadi nightmare, bisa jadi mimpi buruk. Dan tidak baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, karena punya bini gold digger bisa bikin sakit. So, bukan hanya sakit fisik tapi sakit mental juga. So itu saja pesan saya, okay? Bye.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Cek, cek, cek, cek, cek. Halo. Sorry, tiba-tiba saya keluar dari aplikasi. Oke.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kesal dan sedih itu yang dirasakan Dalmi. Dalmi juga merasakan itu ketika rahasia besar dua pria itu terbongkar. Dua pria itu Nam Dosan dan Han Jin Pyong. Itu reaksi normal. Karena memang dibohongi ya, dia marah, kesal, dan sedih. Nah, namun apa yang terjadi pada Dalmi sedikit berbeda. Dia berusaha bersikap profesional, namun di sisi lain dia juga mengalami masalah psikologis lainnya di mana dia merasa semua pencapaian diri dan kepercayaan dirinya adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Kondisi psikologis ini disebut dengan impostor syndrome atau sindrom penyemu atau sindrom penipu. Nah, kaitannya dengan game Among Us, kenapa kok game Among Us itu disebut impostor? Sebenarnya impostor itu adalah artinya penyemu atau penipu. Makanya di game Among Us, semua yang menjadi impostor itu penipu. Dia harus menipu teman-temannya bahwa dia yang membunuh korban. Seperti itu. Jadi disitulah kata impostor disematkan kalau di game ya. Nah, kalau di drama Korea, itulah kejadian yang dialami oleh Dalmi. Dan apa sebenarnya impostor syndrome seperti yang dialami oleh Seol Dalmi dan juga banyak orang lainnya, ya. Perasaan ini, perasaan impostor syndrome ini dikenal sebagai sindrom penipu atau yang sering disebut para psikolog sebagai fenomena penipu. Diperkirakan 70% orang mengalami perasaan penipu ini di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut sebuah artikel ulasan yang diterbitkan dalam International Journal of Behavioral Science, sindrom penipu mempengaruhi semua jenis orang dari semua bagian kehidupan, wanita, pria, mahasiswa, kedokteran, manajer pemasaran, aktor, dan eksekutif. Ketika mengalami sindrom ini, Anda akan merasa semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk keberhasilan yang dicapai, hanyalah sebuah keberuntungan semata, bukan karena bakat atau kualifikasi pribadi. Gitu. Jadi,